la mangina mangina unu wawo riburna wanale ambu ni fani dinaye naure ambani fupetaka ambu ni fani dinaye naula ambani fupetake.

kununa yesa kanefa yetotsala tsuya kutina utitsaruna yesa isa kinyala tisau manduwa kanitaraina.

0: Kas ti man dito kan ni ba buter mo madan niya kate. Sino tanga ba niya to? Sa yung list ng rima na mix mar. Nam pandit ko, ran nam puro to mobil na nam puro fit. Namu to mix me ko dela ru to sa sa. Ray mar na mi. Ah sa mi tanro na fusi nam pandit ko nam pan puro to mobil na nin ni. Ko kung basa mistan de samba mai ko de la route de gamba ni
1: ai zay mo va ni ba ko de ski mara kan li sino fa yet stan de mana gamba ni zay mi tue ma tu ngal lak si ja ka li si mi la stan de mana san na wan ni sofera na wan ni pandi tu na wan pandi bisklete zay ti na isa di zay mo ni tam ko tsima le lau ni ni ni ni kan zay ni ni na la tu kan
2: tu na na lu Tapi, ini kan orang yang umur saya kata si terus kan? Kita itu kau ni nak cari orang orang yang khas kau ini ada orang macam siapa ni? Siapa saja yang umur kita dah na bisnis ni? Ini macam kira kan dia lulus siapa pun, bukan orang yang taksi terus yang ini tak kau? Macam yang kita jadi tu dia tu, macam kan motor ni ya? Yang umur yang sih yang suka orang dia pas, yang kau kan dia motor. Misha tu lisa ti ela misku salise na dizer outra sofia san outra mana fau mana fau le fitu dana vai se ti fa ho bula na kufi sunya sa de se ti outra vai san ah de ti ta san fa de outra ni ma fa yer si ma fi yer sa ka futsi na le an ma reta futsi san ya misika yo fitu dana sun kara san reta san ya an zai pan panina na fetak na ro pam zai Si ombro de ulareta zentunda to billareta sintaraza ni bailaina madinka tsara no manana fatsaki io ni tsangatangan luza sin karazany Sezali
1: ya to jezo de moto di dindina tokony tokony anana termi mba karakaraza ndana daro ote kol sezany mba tonga lakitsy tampetaka io mle moto di dindina zany hoe maika monji mana orang zaman ini, jadi kita nak rumus zaman faham cuma cun le strapotai deh, kiri deh, lembit, mandi maklum rumah ni juga, sejauh cerkas, lalu kalau tu ni lah zaman ini pan, ini panetan, ini panetan orang tua zaman ya, ini mandi murah pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingat.
3: Kecik biasa kan zaman tu bilam mandi zaman, kalau biasa kan tu bilam mana awas tu cuma cik biasa kan nyaksi tu. Tapi so tu orang tu zaman ni, ni tu taksi bus tu tu, tu tu zaman dia zaman tu, dia zaman itu semua saya la ya la ke, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kita cuti outsan, tu kan ni la fa, alam tanda na, na cian dia macam apa, itu sian mana kain, kain.
4: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.